tong bek tik bek tik bok tong tik tik biri biri tik tik pong pong tong pong tik tik bek tik biri gu tong lang lang.